0: Εγώ δεν με το βούλο να μα διαρμακτάω.
1: Και μην κολλάνε. Πάμε να. Αλλού κανένα όνει που να είναι προλεβά, να είναι κουλιά, παρακάνα ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λεβάνε. Special men, but in Gorda, men. You want to put in the lacra, the monkey, wrong in your conda? I repair the rabbit conda. What point in a problem? I'm going to be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Abri pia, tak kamera pula, mera pria mera mera jalan orang ini lapan man. Felicity, aku, teka. Felicity, kaje kebi. Teka. Felicity, kah Miss Ross yo, Miss Ross teka ya aku. Pukul pria mera mera teka mera. Walau nak anak, walau lalu, wakanya anak pun gulali, kah drink, nangkap pun ada kah, balanya biskut nananya. I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau cium ubi aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngatun minyak ni golong lah, mai yang lah. Pulak teka beri ngatun minyak. Kalau murtunya, kalau kena apa kau betul golong beri. Cita minyak ni, nana pernah lihat. Ipo lah dia cium ubi aku balik kali, punya kali. Mana pun kita mau beri minyak ni. Ngalih murtunya, ngatnya. Kalau nak kau nak apa kau beri terlebih nol.
2: Okay.
1: I'm not going to be able to do it. Kau jangan tu ayam arti beri, tu ayam beri kalau ayam beri kita taruh, kita mau kau taruh.
3: Jadi aku berani, kau mana?
1: Ni, arti yang beri arap, beranak beranak beranak, beranak berap?
2: Mampu mampu kau taruh aliwong, mana?
1: Walala yang uli. Kau biar jadi walang uli tap tu, na? Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angan ini apa pun kau orang uli, repo. Gol ya gol, enak beri.
2: Yeah,
1: ngail macamnya wah. Ko, nomor ko, ngail macam biasa tu Arab kan. Awal izin kan nol. Kawan kan nana pun ada perahu tu, otten aluanik. Apa berle? Tar, beran kan gule kata enak. Kafinis ceng. Angana pura letaran, amar tinya nak wala nu otter dirti.
2: Ya,
1: dirti otter naule, anu emra kal tinya tay kapa taran apa muka le merta. Kualin minya nanya le pulang kena merta.
2: Oh,
1: bilina, kaiti. Kualin minya kang le, pengal pengal lapor merin por bapa kay. Kualin minya le kapur next day jaga school ngan nana minya le. Ngarak kubian le pokok merta tay kangai. pamal ngarani bin chudor dal puma
2: mara tarin lo jo tarain
1: mi wala lo koi no ay wan kan jo mi akto nganya oni mi akoi puna no no tya buko mete pero kala wala buko mete ngai yo akama te bro wutuna benara na ngara nyon ngaya ko puma dal puma nyabin chulla bet mamla tar pun print ko na yak akan na bangai ru wang kai ngai nga ko ko wa na na mari una rim 7 rim 7 ngala for multi grad ko na na mari una ngai mat tinga pa ke ngai jam ro bendi che okay who won bigan na ni ka ba am la api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay Ni, anarbia. Narbadao.
2: Narbadao.
1: Narbadao.
4: Yeah, hi, my name is Tara Gamala. I'm a lead singer from Narblack, and you're listening to Yulung Radio across the Arnhem Land.

Mari gai gali gali. Mula la bawa ikul. Yo, tolong bilang orang jadi undang.

0: Yo ngara nyak ko yo arnga ka nga ma nyuma ka yo lo radio.
1: Yo dan mi to bulo nga ma biar mak tao.
2: Kemin ko na. Ba ma na. Aro ka na ni bun na pro lewa na kuya pa ka na rangila. Rangya na pro ngat lewa. Yo
3: eh.
2: Burum. Tudo la ka. Wei, na jingar, mar jarung ya ma. Wangal. I'm going to go to the house. Pala ya rob tu nale. Aku kunda wana beli pula lo banyak laru na. Wang aja kunda brown, banyak kacet. Wang aja ka cik memang aja. Jurung ni mending special mending beli kunda mending. Yang ana beli ni lelaka na mangu cimir wang aja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapa ni ana beli ni na na angga na beli la kupa yang ni na kupa virik tu nama ni. Yolok kubian angga ni kamar wapa ni angga ni belakang ni angga ni. Nau kuna kam daramu ya ko. Mita urut ko chicken jama meru chicken ngaji la jama. Kau ni pia taykam rapula rapria meru meru jala angga ni napa man.
4: Felicity ya ko
2: tayka. Felicity ga de Miss Ross yo Miss Ross teka yako poko bi amre mre teka mre wala na ga na wala le wekka na na pono la le ka drink nang ka pono de ka bala nya na biscuit na na nya ara na na ber ber flawa ko ko na wala ngo biru biru nya wakken ngo ko ko na le ko poko me pini la le ho ko drink ko kana kapo ni wala nya
3: ni na ko hai ni na ba no ni ko
2: ka ko nga na pulung le ga na kap al bara pulung kapo ona na minya le an bi pa mat ja te ka ro ang pung ka dir ji bung be aja la pa no ne tao
3: era pulung ba
2: Apa sekolah ngerti minyak ni golong le, golong lah mai yang le, pola teka mereka ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, umur aku nak pokok betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ispola le, dia pun ngerti aku balak le, punya kali. Mana pun kita mau ngerti minyak le, ngal ngerti minyak orang ngerti minyak. Wah, nak aku nak pokok betul lebih le.
4: Okay.
2: Nakon mana aku nak pokok meter ni, anak aku pokok meter. Bejal, dia nol. Aduh, Ella nol nama. Kalau ngori cuma dia. Ella nol nama ni. Kalau dia lah nak tak akan punya nama. Maaf, kalau dia akan mungkin berani berani berani punya. Dia akan mungkin berani. Kita ngat tu eh macam mana? Tu eh berani kalau dia berani taruh. Dia mau kau taruh.
3: Jadi aku berani kurang.
2: Ni, macam ni ada ramuan, ada benda ni, ramuan, ada benda ni rap.
4: Mak, tu mama kau tu rali gong, macam.
2: Walalah yang uli. Kebila dia jadi mama lang untuk rap tu, na, dia nak benda mana? Anak perlu benda rap. Angkat nak pun kau orang orang ni, repo. Gor, enam beri.
4: Yeah,
2: main macamnya apa? Ko, nomor ko, alamat efesa cara ben. Abel jin gaya nolak. Kawan kan anak pun ada perahu tu, nak luar ni. Apa berle? Tar ben. Ran kan ni kata enak. Kau finish tak? Kau anak pun ada cara nak. Amari tinjau nak kawan nak buat terlirik.
4: Yeah,
2: berle. Buat nolak. Anu yang mereka kerjil tak? Kau cara nak muka yang mereka. Warin minyak ni lepulak kan amat ya.
4: Oh,
2: bilina, baik. Warin minyak kau leh, pengalaman apa yang bapa kau? Warin minyak leh, kau next day jaga school kau nak minyak leh. ngara ko bian le bokko mar te te kangai pa mal ngara ni bin chulo ra dal pa mal
4: mar ta ni ngo jo tarain
2: mi wala le ko na ai wan kan jo mi akto nga nyang ni mi akto e puna no no tu ya bokko mar te bin ka na wala bokko mar te ngai ni wal ka ma te bro wutu na benara na ngara ni ngwa ya wa ko mo da pa mo bin chulo be mamla tar pun bin ko na yak akan na bang ai wan ka ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven una rim seven mala for multi grade ko ni na be mari una ngai mar ti nga pa ke nga jam ra dan dite okay who won begin na ni ka be mala api jan ka tao ya ka tao nang bujin po ya ni okay ni anar bia
4: nar batao
2: nar batao